0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Iban riwahim rejsh ekal ruk. Diin king ohiri chunakahri are, eriare kik ohiri chunakahri in. Ches rich akanel, kinyaberi chech, arech atuyiwuk riin chorinutem. Heri in hachari aretakchi, shinch akanik, shintuyiru rinutat chori utem. Rihunchek o ushikin chutatabeh bari tzieh chekubih, riushlap shel chkech rekomon tiosh.
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: Categorí. Riin shinwil wiri, hakal hun uchiha, parikaj, erihun chabal chishintana be, chihe uchabal jejas juntum, shinuchabeh ikubih chuech.
1: Chatpakal ulok waral. Categorí. Kink utna chawach rehastak chekpena, chek ulmatahna.
3: Chichanim. Riin shinok pare uwush labal. Shinwilo kohuntem parikah ikohunt yul chirhuntem. Rihun chit yulik. Rikkaik jejas rihelik alah haspia abah. Irihelik kornalin abah. Kohun rashk yakab usitim rih rinim alah tem. Rikkaik jejas rihelik alah abah esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem. Chunakah rinim alah tem. Echuwach takritem ri. Etiul huwinak kiheb inim takwinak. Cheki kohom saktak asyak, eko ketakik retzbalil kiholom rejk anpuak. Tsari ni malaktem kelulok si balak kaipa, eko huntak chabal, e si balak kakulha, e chuwach rinim tem, ko wokup chah, chikaniko chikak. Wiri areri wokup rushlabal ridio. Chuwach rinim malaktem, dik kaik jejas huntzin tzohlak polo, jejas ri kristal. Paninkaj echunakaj rinim alaj tem, etakali kejeb ek askoj, chik ok iki wokoch, chkiwach echkij. Rinabe kaskoj, jeri je jas junkoj, riukab kaskoj, jeri hachajun alaj ama awakesh, riurosh kaskoj, jeri je jas wach junwinak, riukaj kaskoj, jeri hachajun shik, chikrapapik. Rikijeb ik askoj, chkijujnal kog wakib kishik, kog ikki wokoch chkij ichkipam. Kategori menketane tache ubishik, chipakir chichakab.
4: Tioshlah riobantajik, tioshlah riobantajik, tioshlah riobantajik ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
3: Kategori. Aretak chi riik askoj kikiari kovinem lahuqih, rimalchishnik chech riare, ritiul puwiri nimalaktem, riare chik aslik chubeqih chubesak, rihuwinak kiheb enimaktak winak, keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiu nimalaktem, inim kikilwi kikikhlah riare chik aslik chubeqih chubesak, kikiak riketakik, Rets abalil kichlom chuwach rinim alachtem ekikbih.
5: Uz takal chavech, kajau eka Dios chekia chavech rikovinem. Rikijil erichukab. Rumal reshche at shatbanowik shatkiizan riwachuleu.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Kategori. Shinwil pare rik yakab rihunchit yul churinim alachtem. Hunwuchche botolik. Tzibatal chuwach echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Kategori shinwil hunkow lah angel, chikurrak uchi ruk hunnim alah chabal.
6: Hachin hunche utztakal chrih, arech kuhak ribuh, eku waqih ritak tiqabal.
3: Kategori, mnkota hunk kowenik parikaj, churu wachulew, chushir wachulew, chik kowenik kuhako, Ekusikir watch rehunbuch. Eriin, sibalah kinokik rumalrech, chemankota hun utstakalchrich, kuhako, ekusikir rehunbuch. Chichanim hunchkechri inimalachtak winak kubir chuech.
5: Matokik, henakut, shchakan rikoh rechri uhukatri huda.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Katekut riare kubir.
2: Riin shuvi intakomu loch kech richir che esachinak parirachoch li Israel.
1: Katekut rishok koponchiruk riare ekumehrip chuach riare ekubir.
3: Ahaushel. Chabana junto cop chuech.
1: Riare kubich chirech.
2: Mancuyatach chek kamu miri kikashlanguari e al kual shelap, arech kik yaku bich kechritzi.
3: Gea haushel.
1: Kchariare.
3: Katekut. Shokuheri alatzi kiktihuri kin hetak ushrik. Chekitzaku log chusheri kimeshari ekahau.
1: Katekuri di Jesus kubich chirech.
2: Gena kutishok. Ni malachri akohonik, chpetok ma awuk rihastak shekarayik.
1: Katekuri chichanim kukuntak riral. Ri Jesus, kelubichila, katekuri kepechuchiri polou rechri Galilea. Kepakipu wiri huyub, ekutuyichila. Esi palakwinak, kiakipu kokruk. Ri eare, kikikamubichirech, echokotakwinak. Emoyit, etungikap, emem. Esi palak, ekinikachik. Ekikiyaw kokri eare chorirakan, katekuri kiyokunak ri eare. Shahekuri maybal kekanakan riwinak, are takchi kekil ri emem che kechawchik. Ritung kikab che eutchik, ri echoko che kepinchik. Ri emoyib che kekaychik, katekuri nim kikilwi ri udios ri Israel. Katekuri ri Jesus kiusikikri eutiokoshelab ekubirchikech.
2: Quinto obisak ki wach webinak, rumal reche uship ikchik che kori eare uk, emankota rikiwa, riin man kinwahtak che ruk numik ke enhachubik, wene ke tu karmaik paribe.
1: Ri eu tigoshelab kikibichirech.
4: Hawihe kakakamawi kashlanwa, pawe huntina likuleuri, arech kikitihwe si balahu inakri.
1: Ri Jesus kubichikech.
2: Joropa kashlanwa ko iwuk ish.
1: Kukup kecair ri eare ekep oshi palak takkar. Katekuri katakan chikech ri winak, arej ketui pui ri ulew. Katekuri kukamukok ri wukup kashlangwa iri takkar. Kuteuchir, kupiro ekuya chikech ri etihoshelap, arej kikia ri eare chikech ri winak. Konohel kikitiho ekenohek, erub ri tak chikap chek to tahik kikimul wukup nohinak tak chakach. Ekihap mil riachihap cheshewa ik. Eman e helam tri e shokip eri e aklap. Katekuri aretakchi shehashtak ubiri winak. Ri Jesus kakan pri hukup ekbe ubi parirulewri magadang. Mateo capítulo 16. Ri e fariseo eri e saduceo kekep ukok arech kikikok pakash. Kikitach rech kukut chikiwech hun ukut balrikah. Riare kubir chikech.
2: Aretak chik kahri ih riish kimih. Utsku man wetak ihri rumal rech kohun kiaklak ak chorikah. Aretak chik ksakar wachulew kibih chik. Kamik pesi balakhab rumal rech kohun kiaklak ekum chorikah. Hebari riish kichok ma kisikih wachrikah. Kategori makishkovin tache usikishik retakukut mal wetak ihri. Itzel emakunelalah iha alku ishok achihab. Kutahun kutbal eshuwi ki atahna chrech rihun ukutbal rihonas.
1: Ke uyakanok ekbeubik. Aretakchi shekash chakapulok ri etihoshelab manshnatahtu kamikulok kikashlangwa. Ri Jesus kubir chikech.
2: Chihaka ibok och emi hiki baik ush chrihri ush kikashlanguari fariseo eri esaduceo.
1: Katekuri ri eare kikichomak pakanima.
5: Riuk mankota kashlangua kuk amulok.
1: Ri Jesus kuchabweri ekubih.
2: Ishwinak chesahubir ikohonik. Hasche chetahin kichomak che mankota ri ikashlangua. Lamaha kichobo. La man kena tahta chiwech ri hop kashlangwa eri e hop mil achihab. E joropa chakachi nohisah na ruk ri shimol na.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chushkutri are kategori ekohohun kekipichirech.
2: Rianan, riawachalal eriawanap ekochushkutri ha, kategori katkitsukuhri at.
1: Riare kubichkech.
3: Hachin rinunan, hachin riawachalal.
1: Ke ukaye reetayul chushkut riare kategori kubir.
3: Erewa rienunan eriawachalal. Hachin rikuban rikastak chikrak ri Dios. Areri ri wachalal, areri ri wanap, e areri ri nunan.
1: Marcos capítulo 4. Kategori hamulchik tihon charitzih chuchiri plo esibalahunak kpechi ruk de are rumalkuwa weri kakan pahun kokub e aretakchi kochi ulok pariplo. Ketugi ulo, kono heli unak ekokan chori uleu chuchiri plo. Ke utihoh cherech si balahastak patak si hobelin, ekupir chikech pari utzih.
3: Chitata meh, ri artikonel shelubik che utikikri utikon. Kategori arechi shutiko, hujuntak iha shtzak chuchiri be, eri chikop au huwakah shepetik, e shikitih ubih ronohel. Hujun tak iha chik shtzak patak abah hawichi mankota si balahuleu. Shakbi ishk iyik rumal che shak ko ukok. E are tak chi shelulok rik ih. Shkat ri takutush ish chaka iharik rumal re che mankota ri urap. Hujun tak iha chik shtzak patak kish shkii rik ish ish kihik isah ri tak iha. Kategori manshuyata uwach. Hujun takiha chik shtzak pari utz uleu. Aretak chi shik iyik shuyari uwach. Ko hujun takiha chuhunal shuya huwinak lahu huwach. Hujun takiha chik oshkal uwach. Hujun chik okal.
1: Kategori kubih.
3: Chutama ari hunwinak chiko ishikin arech kuto.
1: Aretak chi ri are nakchi kowi chikech riwinak. Ri erachil che hunam kitarnabem ubi kukre kaplahuk kikikotu chiri are puwi iri takti hobelil kubir chikech.
3: Si atak chivech ri ish pa chobik ri nimalak takkash u chobik puwi ri rahaybal ri Dios. Katek ut chikech ri winak chenak ekowich rech runohel rehastak kopan kuk ri eare shapa takti hobelil. Arech knepa si balak ke kaik shasman ke kaitak. Arech kneba si balah kikto, shas man kikchoptah, wene kikkesh rikikush, kategori ksachitah rikimak.
1: Kategori kubir chikech.
3: Ri ish, la man kichopta ubishkal we tzihobelil ri, has ku uchobik kiban ri ronohel ri hatak tzihobelil, ri ahtikonel kutik ritzih. Ri kochuchiri behawi katikwi ritzih, e are nakuri rikiktari tzih. Kategori aretakchi kikto, chanim kperi satanas ekresah ritzih shtik pari kikush. Shokohe riketik chusho litakabah, e are nakuri rikiktari tzih, aretakchi kiktari tzih shas chanim kekikotik. Kategori mankota urab rikanima, manke okta il, aretakchi kpehu nimalakash rumal rech ritzih, shas aninak kitzakik kuban kep kikush. Rihuhunchik cheketik patakrik ish, e arenak uri ri rishkitari tzih, ri elem chuh parikanima rukwe uwachu liwri. Ikichakik rumal rik inomal eri nikahtak titikchik, kok parikanima ekuhik isah ritzih, shahek uri mankuyata uwach. Katek uri riketikik pari utzu lew, e arenak uri rikiktari tzih, kikikulah kategori kikia kiwach. Nikah kikiwachih huinak lahuh chkihuhunal. Rinikahchik kikwachih oshkal. Rinikahchik okal.
1: Ekubih chikech.
3: Lakkamulok rikantil arech

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Jerek kipanch kechri winak, kategori kukamukok rehop kashlanwa, eri kep kar kaichikaj, kuteuchik rekashlanwa, kupiro, ekuyach kechri eutihoshelab, aresh kehash kechri winak. Conojel si balaj que waik ekinojik. Kikol riokash totajik. Kablajuj chakach totajik. Kulmatajik che arechi utukel tajink chauruk ri Dios. Ekori eutehoshelab ruk. Katek uri riare kutach kech.
2: In hachin riri in kikbih riwinak.
1: Ri eare kikbih chrech.
3: Nikah kikbih atrishuan ak kasalha. Ehuhunchik kikbih atrielias.
4: Nikachi kekbih, atjun oher kashalu tzihri Dios, chesh kastahu lok.
2: Katek ut, ri ish, has kibih in hachin ri in?
1: Ri Pedro kubih.
4: Atri Cristo rech ri Dios.
1: Katek uri, ktakanch kech ri eare, mankota hun tzih kikbih wiweri, kubih.
2: Ri ukohol ri achi kunana ri kacha kichi, kpakchaki ishnab kumal ri enim takwinak. Ri echuch kahawib eri etz ibanelab. Kkamisa shik riare. Kategori pa urosh ik kastahik.
1: Kuyan ubishik chkech konohel.
2: Wekohun krah kateri chwigin. Munatisachi ak anrib. Chrukahri uripi bal ronohel ik. Kategori chpet bawugri in. Rumal che hachin krah kukol riuk aslemal kusach nari. Kategut hachin kusach riuk aslemal wumal riin. We areri kukol nari. Hasu tzil chrechri winak che kuchak kronohel uwachuleu. We areri kusachri kukolehri. Hachin kish chwechri in ek kish chrechri nutzih. Ri ukohol riachik kish nari chrechri are. Arechik pena pari uremelik utikilikri are. Pa uremelik utikilikri utat e pa uremelik utikilik kechri etios lagtak angel. Kasih kimbih chiwech. Che ekonik achi shol ri ish che mank ketamakta ri ri kamikal are takchi mahanak kil ri rahayubal ri Dios.
1: Wakshakib qih okowinak chik chesh bitak rumal wetzikri ke ukamu birruk riare ri Pedro, ri Juan, eri Santiago. Kakan buwekhun huyu arech kuban uchabal kchawruk ri Dios. Katek urik kulmatahik che arechi tahin kchawruk ri Dios. Ri uwachbark kestahik, eri ratiak si balak sakchik hachari kuipa. Tekuri ekokep achihap kitsihon ruk, eare ri Moises eri Elias. Ere melik etikilik kek alahenik, kitsihoh aretachchi kel naubik ek bena pari Jerusalem. Ri Pedro eri rachil si balak kokiwaram, kitsihom kut ekaskoh, katekuri kilri ure melik utikilik. Erikep achihab ekoruk riare. Aretachchi ri ekep achihab kihach kip ruk ri Pedro kubih chrech ri Jesús.
4: Achtih, utchekuk kohi waral. Chkabana ushib ha, hun avech at, hun rech ri Moises, hun rech ri Elias.
1: Manretamta ritzig tahin kubih. Tahin kubih wetzigri arechik pe hun suts, cheki uchoku chusheri umuh. Katekori, sibalak kishibih kip. Arechi ke ok parisuts, hun tzik sheluloh parisuts che kubih.
5: Arewa wenu kohol, kachi tatabeh.
1: Aretak tani ri uhanim bal ri hun chabal, ri Jesus shkanak kanok utukel, patak wikihri, ri eare ktsapih kichi, mankotak kibih wikhastak che shkilo. Chukap kih chik che sheshuli ulok chori hoyu, hun si balak winak ke elulok che ukulashik. Katekuri huna chich kishol, riwinak kuraka kehuchi.
4: Achtih, kinkomir chawech ri atarech kawiri nukohol. Rumal che shakshiwiri are nukohol. Hung ushlab alk chapouri are, katekuri aninak kuraka kehuchi, kuhilha puleu, ekubano, che kuchub ahri ukashah, katekuri kashrelik chubik ruk riare, ekupitzek kanok riare. Inchawinak kukri eati hoshelab, arech kikia kubiri are, kategori manekowin.